0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya. Oh my gosh, don't you know I'm a savage?

0: Pak. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
1: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: pilihan lagu terbaik minggu.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

memeriksa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari. Warna putih dipilih karena memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa, sementara warna lain digunakan saat turun dari laboratorium. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun tidak dengan mereka yang berada di stasiun luar angkasa. Untuk membantu mencegah radiasi tersebut, astronot, Badan Penerbangan dan Antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai menjelajahi ruang hampa.

tiba dan di pukul 9 lewat 36 menit ya. Fafak masih cerah-cerahnya nih tahun Pro 2 ya, tapi kita dapat laporan dari orang Surabaya, katanya Surabaya lagi hujan deras ya Kak Ifri ya. Waduh, tapi enak sih kalau misalnya hujan deras kayak gitu, berarti tandanya apa? Tandanya bawa tidur aja Tom Pro 2. Tapi kalau Tom Pro 2 yang harus beraktivitas di pagi hari untuk kerja dan juga untuk belajar, untuk sekolah dan lain-lain ya, gak bakal bisa tidur ya Tom Pro 2 ya. Ya mau gak mau kita harus beraktivitas terus teman-teman. Tapi kalau misalnya emang hujan kayak gitu, berarti kalian harus apa nih, kalau misalnya di Surabaya hujan kayak gitu, berarti harus bawa jas hujan dan juga payung tentunya ya. Apalagi kalau misalnya di kota-kota seperti itu, kayaknya lebih gampang sih akses untuk apa ya, untuk beli-beli kayak gitu ya Tom Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya untuk di Fak-Fak mbah, mana ada warung-warung di pinggir jalan jualan payung dan juga jas hujan. Jadi pastikan Tom Pro 2 yang berkendara, meskipun kelihatannya Fak-Fak ini masih cerah ya Tom Pro 2 ya, masih dengan langit birunya dan juga awan-awan putihnya yang kayak kapas ini teman-teman. Tapi ya kita gak tahu Tom Pro 2, kadang kidding ya, kadang hujan, kadang panas teman-teman ya. Makanya ini agak jadi musim yang kadang masih apa ya, masih sering orang-orang sakit gitu Tom Pro 2 ya. Mungkin karena musim pancaroba ya. Dan Tom Pro 2 kita baru aja dapat request nih dari dua orang nih Tom Pro 2 ya. Yang satu dari Jakarta, yang satu dari Surabaya. Woi, kayaknya 89 FM Pro 2 Fafak Go Nasional nih Tom Pro 2. Asik banget ya teman-teman ya. Lagu katanya mau request lagu dong dari Kak Julia yang di Jakarta ini, katanya mau request lagu Remuk dari Angie Cravalho. Terus katanya ini ada quotes-nya nih. Semangat ya buat kakak penyiar dan DNG seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quotes of the day-nya, pelajari hal-hal dari masa lalu, jalani hidup di masa kini, dan tatap masa depan dengan harapan. Langsung ya Tom Pro 2 ya, langsung dibuat semangat dengan quotes dari Kak Julia ini Tom Pro 2. Nah oke Kak Julia ya, kita masukin dulu nih di playlist kita Tom Pro 2. Dan juga tadi ada requestan dari Kak Ifri ya, dari Kak Ifri yang ada di Surabaya. Katanya payung apa gunanya Grab. Oh iya deh, siap ya Kak Ifri ya. Mohon maaf kalau di Fafak mah gak ada Grab ya, gak ada namanya tuh Grab Car atau Go Car. Jadi mau gak mau tetap payungan aja, jas hujanan aja ya. Kak Ifri katanya mau request lagu dari Heather Nova, yaitu London Rain ya, mumpung Surabaya lagi hujan deras banget nih. Oke siap, udah masuk juga di playlist ya. Jadi urutannya setelah Remuk dari Angie Cravalho, ada lagu dari Heather Nova yaitu London Rain ya. Nah, kita puterin sebentar lagi ya. Nah, Tom Pro 2 tetap stay tune Lomo 9 FM. Kita dengerin dulu requestan lagu dari Kak Julia yang di Jakarta, yaitu Angie Cravalho dengan lagunya Remuk, dan selanjutnya disusul dengan Heather Nova London Rain, requestan dari Kak Ifri yang ada di Surabaya. Tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
2: The best, terbaik, terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fak-Fak. Pro 2 Fak-Fak. Pro 2 Fak-Fak.

Ya, Pro 2 masih dalam 9 FM Pro 2 Fafak teman terbaik kamu dan dipukul 9 lewat 56. Dan di 4 menit terakhir ini teman Pro 2 ya, terima kasih banyak teman-teman atas atensinya. Dimana mau sudah menemani kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga menjelang 4 menit terakhir nih ya teman Pro 2 ya, menjelang jam 10 pagi teman Pro 2. Dan thank you teman Pro 2 sudah bersamanya Maul. Maul juga menemani ruang dengar kalian semua di pagi hari ini, di Senin pagi ya teman-teman ya. Dan semoga sesi Maul menemani ruang dengar kalian semua bisa menjadi apa nih, bisa menjadi semangat buat kalian semua, asik. Namun jangan khawatir teman Pro 2 ya, meskipun Maul pamit undur diri sekarang, setelah ini tentunya ada Kak Windy yang akan menemani kamu semua di sesi Senin siang ya teman Pro 2, di Santai Siang dari jam 10 hingga nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Jadi tetap stay tune aja dalam 9 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu ya teman Pro 2 ya. Maul pamit undur diri dengan satu lagu, yaitu lagu dari Olivia Rodrigo nih teman Pro 2, dengan lagunya itu Drop Dead. Bye bye, see you next time.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fak Fak.

Hitlist. Teman Produa, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata-kata diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy nih teman-teman di edisi santai siang ini. Kalau tadi di sepada kalian udah ditemenin sama Kak Maul dari jam 5 sampai dengan jam 10. Nah sekarang dari jam 10 sampai nanti jam 3 kalian bakal ditemenin sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengar ya teman-teman, tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2. Seperti biasa, Windy masih punya beberapa lagu lagi buat pembukaan di segmen santai siang ini. Let's listen together. Enjoy.

0: Hitlist.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.

Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: dibuat satu meter, yang lebih menyeluruh lagi, lebih menghilangkan mata rantai yang panjang dan juga kemungkinan maladministrasi. Nah, kita mendorong agar memang pupuk-pupuk ini langsung aja didistribusikan ke koperasi-koperasi petani yang ada di pedesaan. Begitu juga misalnya ada koperasi desa.
1: Nah, itu dia tadi ada beberapa lagu yang sudah Windy sajikan untuk menemani pagi menjelang siangnya teman-teman nih. Tapi Windy masih punya beberapa lagu lagi sebelum kita masuk ke informasi topik dan obrolan seluruh lainnya. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 karena Windy masih punya 3 lagu. Windy punya Lihat Kebunku dari Aku JJ, ada Bukti dari Virgon, dan Cintai Aku dari Riff.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Haus banget, cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: event-event di daerah, kemudian juga ditambah dengan inisiatif pemerintah pusat untuk mendorong perjalanan pariwisata melalui insentif dan stimulan ini.
1: Halo.
0: Yang kuat untuk mendorong untuk sektor pariwisata itu.
1: Baik. Dan bagaimana Pak, nanti masyarakat pun bisa ikut ambil bagian dalam mendukung keberlanjutan agenda pariwisata ini sehingga betul-betul tidak hanya di pelaku usaha tetapi di masyarakat umum pun juga bisa dirasakan dampak positifnya ini Pak Aditya. Silakan.
0: Ya, saya kira ini kan juga bagian-bagian dari apa tidak hanya sekedar dampak ekonomi, tapi juga secara sosial juga masyarakat juga punya kesempatan untuk apa namanya lebih banyak menikmati apa namanya atraksi-atraksi wisata di juga di destinasi-destinasi lain yang memang menggelar event-event yang apa sejenis begitu. Jadi saya kira ini memang keterlibatan masyarakat sangat penting ya, karena dan tentu ini apa namanya manakala dari sisi satu sisi promosi, kemudian juga dari upaya-upaya pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat melalui pemberian insentif-insentif ini terjadi, ini tentu akan apa lebih memberikan satu dampak positif untuk semua inisiatif yang dilakukan begitu.
1: Ya. Pak Aditya Lasmana, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama.
2: Nah teman-teman, karena sekarang di studio sudah menunjukkan pukul 10.56, ini bakal balik lagi di jam 11 tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.
4: FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: mengejar poin penuh. Sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya? Atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan sebelumnya.
1: Masih di 89 FM Padua Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, kayak tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 11. Nah di jam 11 ini seperti biasa,

Seperti biasa kita bakal flashback dulu nih teman-teman. Di tanggal 22 Juni ini ternyata di tanggal 22 Juni ini menyimpan banyak cerita menarik loh teman-teman, yang bukan cuma terjadi di Indonesia aja nih, tapi juga di dunia. Jadi mulai dari lahirnya kota Jakarta, peristiwa penting menuju kemerdekaan Indonesia, sampai momen besar yang mengubah jalannya sejarah dunia. Nah, setiap tanggal memang punya ceritanya masing-masing ya teman-teman. Ada yang menjadi saksi perjuangan, ada yang menjadi awal sebuah perubahan, dan ada juga nih yang dikenang sebagai hari lahir tokoh-tokoh hebat dunia. Nah, di segmen kali ini kita bakal menjelajahi mesin waktu menuju 22 Juni nih teman-teman. Jadi buat teman perdua yang lagi santai, lagi kerja atau lagi di perjalanan, ayo kita sama-sama mengikuti perjalanan sejarah hari ini, karena siapa tahu ada fakta yang belum pernah kalian dengar sebelumnya nih. Sebelum kita masuk ke lahirnya kota Jakarta nih, Winnie masih punya 3 lagu buat menemani siang harinya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2. Let's listen together. Enjoy.

0: Christmas is with you.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: pilihan lagu terbaik.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Ubur-Ubur Lembur adalah buku karangan Raditya Dika yang menyajikan cerita humor mengenai kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, dan kisah-kisah absurd yang dialaminya. Esensinya adalah menghibur pembaca memulai kisah-kisah kocak, ironis, dan kadang-kadang menggelikan yang menggambarkan realitas kehidupan modern dengan sentuhan komedi. Pesan yang dapat diambil dalam buku Ubur-Ubur Lembur ini mungkin mencakup nilai-nilai seperti tidak mengambil hidup terlalu serius, mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan menerima kekonyolan dan ketidaksempurnaan manusia sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu, buku ini juga bisa mengajarkan tentang pentingnya humor dan cara melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: memang tidak ditunjang dengan aksesibilitas maupun infrastruktur yang baik. Tapi mereka mengakalinya dengan memperkuat viralitasnya, memperkuat dari sisi digital branding.
1: Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi kalau kita mendengar tanggal 22 Juni, hal pertama yang pasti terlintas adalah ulang tahun Jakarta nih. Nah, pada tanggal 22 Juni 1527, pasukan yang dipimpin oleh Fathahila berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis. Setelah kemenangan itu, nama Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Nama inilah yang kemudian berkembang sampai menjadi Jakarta yang kita kenal sekarang. Menariknya nih teman-teman, kota yang sekarang menjadi pusat pemerintahan, bisnis, hiburan, dan budaya Indonesia ini sudah berusia hampir 5 abad. Dari pelabuhan kecil di pesisir utara Jawa, Jakarta tumbuh menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Setiap tanggal 22 Juni, berbagai perayaan budaya, festival, sampai pertunjukan seni biasanya digelar untuk merayakan ulang tahun ibu kota. Jadi, tanggal ini bukan sekedar angka di kalender aja nih, tapi juga menjadi simbol perjalanan panjang sebuah kota yang terus berkembang. Nah, masih di tanggal yang sama, 22 Juni juga menjadi momen penting nih dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pada tahun 1945, kira-kira momen penting apa yang ada di 22 Juni 1945 itu? Sebelum kita melanjutkan, Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani siang harinya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
1: 89 FM Pro 2 Fakfak.
2: Terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram @RRI.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: pelatihan kemasan produk IKM dengan pesertanya adalah sekitar kurang lebih 200 sampai dengan 300 mereka-mereka yang semuanya adalah para pebisnis pemula. Menurutnya kemasan memiliki peranan penting dalam menentukan daya tarik sebuah produk di mata konsumen, apalagi konsumen saat ini tidak hanya membeli produk tetapi juga membeli kualitas, kepercayaan, pengalaman, dan cerita yang melekat pada produk.
1: Nah, masih di tanggal yang sama nih teman-teman, 20 Juni juga menjadi momen penting nih dalam perjalanan bangsa Indonesia. Jadi tepatnya pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Dokumen ini menjadi salah satu dasar penting dalam penyusunan Konstitusi Indonesia menjelang kemerdekaan nih. Jadi di dalamnya terdapat gagasan-gagasan besar mengenai dasar negara yang kemudian berkembang menjadi Pancasila. Tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan beberapa tokoh lainnya ikut terlibat dalam perumusan tersebut. Meski mengalami beberapa perubahan sebelum Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Piagam Jakarta tetap menjadi bagian penting nih dari sejarah bangsa karena menunjukkan semangat persatuan dan musyawarah para pendiri negara. Nah, dari Piagam Jakarta, kita menuju peristiwa dunia yang mengubah sejarah. Jadi teman Pro 2, di tanggal 22 Juni ini juga menjadi salah satu hari penting nih dalam sejarah dunia. Kira-kira hari penting apa yang terjadi dalam sejarah dunia ini? Winnie masih punya beberapa lagu lagi sebelum kita melanjutkan sebelum ini melanjutkan informasi ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2.

hit list. Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: bangkitnya industri maritim nasional yang mandiri. Hamid Syarif melaporkan.
1: Tahu sekarang perang sudah sangat berubah, di mana tidak mengandalkan orang, tapi mengandalkan teknologi.
2: Kemandirian teknologi di sektor pertahanan maritim menjadi elemen krusial untuk memperkuat kedaulatan negara, terutama di tengah perkembangan situasi keamanan yang semakin dinamis.
3: Ya teman-teman, jadi tanggal 22 Juni juga menjadi

Is Trap, yang dikenal lewat berbagai film dan prestasinya di dunia perfilman internasional. Nah, artinya dalam satu tanggal yang sama, dunia menyimpan kisah tentang peperangan, perjuangan, dan juga lahirnya tokoh-tokoh inspiratif nih. Jadi teman Pro 2, dari semua cerita di tanggal 22 Juni ini, kita bisa melihat nih, kalau sejarah bukan hanya tentang masa lalu. Sejarah adalah pengingat kalau setiap keputusan, perjuangan, dan perubahan yang terjadi hari ini bisa menjadi cerita penting di masa depan. Jakarta lahir dari perjuangan, Indonesia bergerak menuju kemerdekaan lewat musyawarah, dan dunia belajar dari berbagai peristiwa besar yang pernah terjadi. Jadi, ketika kalender menunjukkan tanggal 22 Juni, kita bukan hanya melihat sebuah angka nih teman-teman, tetapi juga membuka lembaran kisah tentang perjuangan, persatuan, dan perubahan. Nah, itu dia tadi beberapa kilas balik di tanggal 22 Juni ini. Karena sekarang di studio juga udah nunjukin pukul 11.55, Winnie bakal balik lagi di jam 12 tentunya dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2.

atau penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat di balik bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di G-Ball, Men versus.
1: Masih stay di 89 FM, Padua Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy tentunya, teman-teman. Yang tadi Windy bilang Windy bakal balik lagi di jam 12. Nah, di jam 12 dan di segmen kali ini kita bakal bahas sesuatu yang ada di sekitar kita nih, teman-teman. Nah, saat ini dunia kuliner dan UMKM menjadi salah satu sektor yang terus berkembang nih. Banyak anak muda mulai melihat kalau makanan bukan cuma sekedar kebutuhan aja nih, teman-teman, tapi juga peluang. Dari minuman kekinian, cemilan lokal, sampai makanan tradisional yang dikemas secara modern, semuanya punya kesempatan untuk berkembang. Yang menariknya, banyak usaha besar saat ini justru berawal dari modal kecil dan keberanian untuk mencoba. Jadi, kalau teman Produa punya resep andalan atau ide jualan unik, bisa jadi itulah langkah awal menuju masa depan. Karena di era sekarang, kreativitas sama berharganya dengan modal. Nah, di jam 12 ini kita bakal bahas topik kuliner dan UMKM untuk masa depan kita nih. Tapi sebelum kita lanjut buat berbincang-bincang, ini masih punya 3 lagu lagi. Seperti biasa, 3 lagu pembuka segmen ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2, karena ini bakal balik lagi untuk Winnie bakal balik lagi untuk membahas topik ini. So let's listen together. Enjoy.

0: 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pilihan lagu terbaik minggu.

0: Resensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah sebuah novel yang mengangkat tema perpisahan, kehilangan, dan perjalanan pencarian makna hidup. Pesan dari buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah tentang pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik suka maupun duka. Melalui kisahnya, buku ini mengajarkan bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang arti keberanian untuk menerima kenyataan, merangkul perubahan, dan terus melangkah maju meskipun terasa berat. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal, padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku gak...
3: Udah, gak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku...
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
0: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: pastikan bahwa kami dari birokrasi atau aparatur Pemprov DKI menggunakan transportasi umum. Dan kemarin kurang lebih mungkin seminggu, dua minggu yang lalu, dari PT Astra juga mencanangkan para pegawainya, khususnya nih pegawai Astra, menggunakan transportasi umum di hari Rabu tersebut.
1: Nah, masih di topik seputar kuliner dan UMKM nih teman-teman. Jadi Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan kuliner nih teman-teman. Jadi setiap daerah punya cita rasa dan makanan khas yang berbeda. Mulai dari papeda, sate, rendang, sampai aneka jajanan tradisional yang masih bertahan sampai sekarang. Nah, tantangannya adalah bagaimana kuliner lokal ini bisa tetap eksis di tengah banyaknya tren makanan baru. Nah, jawabannya adalah inovasi. Banyak pelaku usaha mulai mengubah kemasan menjadi lebih menarik, memanfaatkan media sosial, sampai menghadirkan konsep yang lebih modern tanpa menghilangkan cita rasa asli dari makanan dan minuman tersebut. Nah, generasi muda punya peran besar nih di sini. Dengan ide-ide kreatif, makanan khas daerah bisa dikenali lebih luas, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi, menjaga kuliner lokal bukan berarti mempertahankan cara lama ya teman-teman, tetapi menghadirkannya dengan cara yang lebih relevan. Nah, kalau dulu jualan harus punya toko, sekarang cukup dengan ponsel dan koneksi internet aja nih. Jadi media sosial, marketplace, sampai layanan pesan antar telah mengubah cara UMKM berkembang. Sebelum kita lanjut untuk berbincang soal digital membuka peluang UMKM, Vin masih punya beberapa lagu lagi untuk menemani makan siangnya teman-teman nih. So, tetap stay tune terus di Pro 2. Let's listen together.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 89 FM Produo Fak-Fak,
2: the band terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, at

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. We'll be right back.

0: tidak panas pun digunakan untuk agregat ya, ini kasar agregat dan untuk kebutuhan baik regional maupun nasional.
1: Sementara itu kemudian kami juga berbincang bersama dengan PLT Bupati Menoroh Kulisya Rita bahwa Pemkab ini mendukung penuh kegiatan sensus ekonomi 2026. Timnya juga mengajak seluruh masyarakat.
2: Nah, masih seputar pembahasan UMKM dan kuliner ya teman-teman. Jadi kalau dulu kita jualan harus punya toko, sekarang cukup dengan ponsel dan koneksi internet nih teman-teman. Media sosial, marketplace, sampai layanan pesan antar telah mengubah cara UMKM berkembang. Nah, satu video singkat tentang makanan bisa ditonton ribuan orang loh. Satu foto produk yang menarik bisa mendatangkan pelanggan baru. Bahkan, banyak usaha rumahan yang kini mampu menjangkau konsumen dari berbagai kota nih. Jadi bagi anak muda, kemampuan membuat konten, memanfaatkan tren, dan memahami media digital menjadi nilai tambah yang sangat besar. Artinya, masa depan UMKM tidak hanya tentang produk yang enak atau bagus aja nih teman-teman, tetapi juga bagaimana cara memperkenalkannya kepada masyarakat. Teknologi bukan pesaing ya, melainkan peluang yang harus dimanfaatkan.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Al-Jannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut Dirjen Bea Cukai menerima suap dari terdakwa John Field DKK setiap penyerahan sebesar 3 miliar rupiah. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Isnen Suhanda. Suhanda.
2: Ya, Hana Prasiwi dan pendengar ketiga dimanapun Anda berada, saat ini masih berlangsung sidang tuntutan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabianan di Dirjen Bea Cukai dengan terdakwa John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, jaksa menyebut dari bulan Agustus hingga Januari, pejabat-pejabat di Dirjen Bea Cukai mendapatkan suap ataupun uang dari John Field dan kawan-kawan yang besar tiap bulannya mencapai 8 miliar rupiah. Dan jaksa juga menyebut bahwa Dirjen Bea Cukai menerima 3 miliar rupiah setiap bulannya. Dan berikut pernyataan jaksa takut dalam pembacaan tuntutan di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini.
3: Bulan September 2025, terdakwa utama sama dengan terdakwa 2 dan 3 menyerahkan uang dengan total 8.588.120.000 dalam bentuk mata uang SJD dibagi dalam 12 amplop, sebagian kepada orang kemenangan yang bertempat di restoran Pobar Mall of Indonesia dengan rincian kode BC 1 untuk Dirjen Bea Cukai Jakabulu Utama sebesar 3 miliar rupiah, kode BC 2 untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan Kapital.
4: Nah, jadi teman berdua, saat ini semakin banyak anak muda yang berani membuka usahanya sendiri nih. Ada yang memulai bisnis kopi, makanan ringan, dessert, sampai produk lokal dengan konsep yang unik. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga menjual pengalaman, cerita, dan identitas. Konsumen sekarang suka produk yang punya nilai dan kisah di baliknya. Selain itu, anak muda juga lebih cepat beradaptasi dengan perubahan tren. Mereka berani mencoba hal baru, berkolaborasi, dan memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha nih. Jadi, karena itu, UMKM masa depan membutuhkan generasi yang kreatif, inovatif, dan tidak takut memulai dari hal kecil. Sebab usaha besar pun dulunya dimulai dari langkah pertama, bukan? Nah, jadi teman Produa, kuliner dan UMKM bukan hanya soal bisnis dan keuntungan aja nih. Di dalamnya ada lapangan pekerjaan, kreativitas, budaya, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Mendukung UMKM berarti membantu ekonomi lokal bertumbuh. Membeli produk daerah berarti ikut menjaga identitas budaya kita. Dan berani memulai usaha berarti membuka peluang baru, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Jadi, kalau hari ini teman Produa punya ide, hobi memasak, atau keinginan untuk mencoba bisnis kecil-kecilan, jangan ragu untuk memulainya, karena masa depan tidak selalu datang dari sesuatu yang besar. Kadang masa depan hadir dari satu resep, satu ide, dan satu langkah kecil yang berani diambil. Nah, itu dia tadi pembahasan seputar UMKM dan kuliner nih teman-teman. Karena sekarang di studio juga udah menunjukkan jam 12.56, ini bakal balik lagi di jam 1, tentu aja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.

0: Mohamed Salah dan gol David Trezeguet menjadikan Mesir
1: masih di 89 FM Radio Fafak, teman-teman kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy tentunya. Kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 1. Nah, di jam 1 ini seperti biasa, Windy bakal membawakan atau membagikan informasi seputar olahraga nih, teman-teman. Jadi, langsung saja. Langsung saja kita masuk ke informasi pertama.

Mohamed Salah menggila, rekor legendaris Mesir akhirnya runtuh di Piala Dunia 2026. Pemain bintang Liverpool Mohamed Salah kembali menegaskan statusnya sebagai ikon sepak bola Mesir. Kapten tim berjuluk The Pharaohs itu mencatatkan rekor baru saat memimpin Mesir menghadapi Selandia Baru di Piala Dunia 2026. Pertandingan Mesir kontra Selandia Baru itu terjadi pada laga kedua grup G Piala Dunia 2026 di Stadion Vichy Place Senin 22 Juni 2026. Penampilan Salah dalam pertandingan tersebut bukan sekedar laga biasa. Bintang Liverpool itu resmi menjadi pemain dengan jumlah starter terbanyak untuk tim nasional Mesir di ajang turnamen besar. Melansir data Start a Foot, Salah kini telah mencatatkan 29 kali tampil sebagai starter di Piala Dunia dan Piala Afrika. Catatan tersebut membuatnya melampaui dua legenda Mesir, Ahmed Hassan dan Essam El Hadary, yang sebelumnya sama-sama mengoleksi 28 penampilan. Rekor tersebut semakin mengukuhkan posisi Salah sebagai salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola Mesir. Sejak menjalani debut internasionalnya, pemain berusia 34 tahun itu terus menjadi simbol kebangkitan The Pharaohs di panggung dunia. Tak hanya Salah yang mencatatkan sejarah dalam ajang Piala Dunia 2026, timnas Mesir juga menorehkan capaian penting dalam perjalanan sepak bola Afrika. Menurut Start Foot, Mesir kini menjadi negara Afrika dengan jumlah pertandingan terbanyak kedua di turnamen besar dunia. Di sisi lain, Selandia Baru juga menunjukkan daya juang tinggi saat bermain imbang 2-2 melawan Iran. Karena itu, duel di BC Place diprediksi berlangsung ketat dan menentukan peta persaingan grup G. Namun, sorotan utama tetap tertuju pada Mohamed Salah di tengah perburuan kemenangan pertama Mesir. Sang kapten kembali menulis sejarah dan mempertegas namanya sebagai salah satu legenda terbesar yang pernah dimiliki sepak bola Afrika. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: antariksa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari. Warna putih dipilih karena memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa, sementara warna lain digunakan saat turun dari laboratorium. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun tidak dengan mereka yang berada di stasiun luar angkasa. Untuk membantu mencegah radiasi tersebut, astronot, Badan Penerbangan dan Antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai menjelajahi ruang hampa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Diit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
4: pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fak Fak.

Belanda bungkam Swedia 5-1, Frenkie de Jong serang balik para kritikus. Gelandang tim Dance Belanda, Frenkie de Jong, melakukan curhat dan melontarkan kritik pedas kepada para kritikus, tepatnya ketika Belanda meraih kemenangan telak 5-1 atas Swedia pada laga grup V. Piala Dunia 2026. Dalam wawancara dengan media Belanda, SBS 6, usai pertandingan di Houston Minggu 21 Juni 2026, De Jong mencurahkan isi hatinya. Ia menegaskan banyak orang yang menonton sepak bola tetapi sebenarnya tidak memahami apa yang terjadi di lapangan. Pernyataan De Jong tersebut memunculkan berbagai respon terhadap kritik yang terus mengiring penampilannya di Belanda bersama tim asuhan Ronald Koeman. Belanda tampil dominan dalam laga tersebut berkat 2 gol dari Brian Brobey, 2 gol dari Cody Gakpo, serta 1 gol dari Crescencio Summerville. De Jong akui lebih nyaman melawan Swedia. Ketika melawan Swedia, De Jong mengaku performanya sangat baik dan puas atas kinerjanya. Menurutnya, Belanda mampu bermain lebih leluasa dibanding saat menghadapi Jepang pada pertandingan sebelumnya. Wartawan kemudian menyinggung pernyataan Koeman yang mengaku telah berdiskusi dengannya terkait kontribusi di sektor penyerangan. De Jong mengakui dirinya memang senang membantu serangan ketika situasi memungkinkan. Namun, pembahasan tersebut kemudian membawanya pada kritik yang selama ini sering ia terima. Dengan nada tegas, De Jong menilai banyak kritik muncul karena De Jong menilai banyak kritik muncul karena kurangnya pemahaman terhadap permainan sepak bola. Meski sempat melontarkan kritik kepada para pengamat dan pengkritiknya, De Jong memilih menutup pembicaraan dengan santai. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2FakFak.
1: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
2: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
1: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
2: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
2: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa informasi seputar olahraga yang sudah Windy bagikan. Karena sekarang jam di studio juga sudah menunjukkan jam 1.42. Windy bakal balik lagi di jam 2 tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pod 2.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
6: 3 weeks later.
5: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, kah?
7: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Bisa kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh

sorotan pengguna internet ini karena menghadirkan nuansa musik dangdut yang dikenal sebagai salah satu genre paling populer dan khas di tanah air. Dangdut sendiri merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan berbagai unsur budaya, mulai dari musik Melayu, India, hingga pengaruh musik Barat. Genre ini telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dangdut juga hadir dalam berbagai ruang sosial, mulai dari hiburan rakyat hingga panggung musik nasional. Sementara itu, Raja Dangdut, Roma Irama dikenal sebagai...

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: pihak yang dilibatkan antara lain dinas sosial, dinas kesehatan, berbagai organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta aparat penegak hukum. Selain mendukung layanan kesehatan dan pengaduan, keterlibatan berbagai pihak juga diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses internet atau blind spot. Nah, melalui kolaborasi lintas sektor ini.
1: Jakarta siap bergoyang, ini deretan band yang bakal manggung tahun ini nih. Tahun 2026 diprediksi menjadi tahun emas industri hiburan Indonesia, khususnya konser musik mancanegara di Jakarta. Jakarta kembali memperkuat posisinya sebagai destinasi utama tur dunia musisi papan atas bagi penggemar musik. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung membocorkan sejumlah musisi mancanegara yang akan menggelar konser di Indonesia. Lantas, siapa sajakah yang akan menyumbangi Indonesia pada tahun Windulangi? Lantas, siapakah saja yang akan menyumbangi Indonesia pada tahun 2026? Inilah deretan band yang bakal manggung di Jakarta tahun ini. Metallica. Grup Metallica ini pernah konser di Jakarta dan karena lama absen, ada kemungkinan mereka kembali tampil lagi. Kabar menyebut Metallica akan kembali konser, rencana ini sempat disampaikan Bapak Pramono Anung sebelumnya. Seperti Metallica, rencana konser Guns N' Roses juga sempat diungkapkan Bapak Pramono Anung. Jadi sebaiknya mulai menabung dari sekarang ya teman-teman. Guns N' Roses terakhir tampil di Jakarta pada tahun 2018 lalu dengan sangat meriah. Pada tahun tersebut, mereka menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam tour Not in This Lifetime. Selain Metallica dan Guns N' Roses, nama Simple Plan ramai dibicarakan penggemar karena dikabarkan akan kembali ke Jakarta. Namun demikian, kabar tersebut masih belum diketahui pasti. Sejumlah penggemar masih menunggu kabar band tersebut konser di Indonesia. Seperti Guns N' Roses dan Metallica, The Weeknd juga dikabarkan akan kembali ke Jakarta untuk konser mendatang. Kabar ini juga telah dikonfirmasi Pramono Anung. Namun detail promotor, tiket, venue, dan jadwal belum diumumkan hingga kini. Selain itu, sebagai pembuka pertengahan tahun, Hammer Sonic kembali digelar sebagai festival metal rock terbesar di Asia Tenggara yang dinantikan penggemar. Mengusung dekade of Dominion di Nusantara International Convention dan Exhibition, line-up kuat meski My Chemical Romance dijadwalkan ulang. One Ok Rock akan menyapa penggemar di Jakarta lewat tour Detox dengan lokasi dipindah ke Indonesia Arena. Harga tiket konser berkisar Rp850.000 hingga Rp3.500.000, termasuk kategori Detox Box Premium dengan fasilitas eksklusif dan akses khusus. Bagi pecinta pop punk, kehadiran Neck Deep di The Sound of Project Vol 9 atau Vol 9 menjadi kabar gembira bagi penggemar. Penampilan di Ecovention dan Eco Park Ancol diklaim eksklusif dengan energi tinggi dan sing along emotional dari lagu hits. Deretan konser ini menegaskan

0: buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku potret persahabatan karya Santa Panjaitan adalah buku yang mengangkat tema tentang persahabatan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana persahabatan dapat mempengaruhi hidup seseorang, baik dalam hal kebahagiaan maupun tantangan. Buku ini mengungkapkan kedalaman hubungan antar manusia dan pentingnya dukungan emosional, kepercayaan, serta komunikasi dalam menjaga dan memperkuat ikatan persahabatan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita tentang dinamika yang berbeda dalam persahabatan, seperti perbedaan individu dan bagaimana mengatasi konflik yang terjadi. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fakfak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, @

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mawe dan pemerintah Kota Langsa di masa mendatang. Dari Kota Langsa, Aceh, dokumen dari RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita.
2: Nilai tukar rupiah masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan hari ini, Senin 22 Juni 2026. Menurut Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,05% atau 9 poin ke posisi 17.813 rupiah per dolar Amerika Serikat. Informasi.
3: Film Dosa Penebus. Film Dosa Penebusan atau Pengampunan sajikan horor kelam. Film horor trailer Dosa Penebusan atau Pengampunan siap tayang di bioskop Indonesia. Film ini mulai mengantui penonton Indonesia pada 11 Juni 2026. Film tersebut disutradarai oleh Sondang Pratama dan diproduseri Reza Aditya. Proyek ini juga melibatkan Iris Bella sebagai eksekutif produser dan deretan pemain yang membintangi film ini cukup beragam dan menarik. Mereka adalah Muhammad Riza Irsyadila, Jennifer Eve Revaldo, Dominic Sanda, dan Dede. Cerita berpusat pada pasangan suami istri bernama Bima dan Ersha. Keduanya nekat berpergian meski mendapat larangan dari Ibu Bima. Nungki, Ibu Bima memiliki firasat buruk mengenai perjalanan tersebut, namun peringatannya diabaikan demi menjalankan rencana yang sudah disusun. Perjalanan mereka berubah menjadi petaka setelah mengalami kecelakaan. Insiden itu terjadi di kawasan perbukitan yang sepi dan terpencil. Dalam kondisi terluka, mereka mencari tempat berlindung sementara. Pilihan mereka jatuh pada sebuah hotel tua yang penuh misteri. Hotel tersebut dijaga Sharon, resepsionis yang bersikap dingin dan tertutup. Sejak menginap, berbagai teror mengerikan mulai menghantui pasangan itu. Penampakan menyeramkan dan pesan misterius terus bermunculan sepanjang malam. Keduanya juga dihadapkan pada rahasia kelam dari masa lalu mereka. Dosa, Penebusan atau Pengampunan mengangkat tema kesalahan dan konsekuensi hidup. Film ini mengajak penonton merenungkan makna penebusan dan pengampunan. Informasi ini dilansir dari rri.co.id.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Oh, ini toh video.
5: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
6: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
7: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Nah itu dia tadi beberapa informasi seputar entertainment atau seputar dunia hiburan yang sudah Windy bagikan. Karena sekarang di studio juga udah nunjukin pukul 2.56, Windy harus pamit undur diri nih teman-teman, karena gak berasa Windy udah menemani teman-teman dari pukul 10 tadi sampai dengan pukul 2 menjelang pukul 3. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemenin sama Kak Abdi di edisi Sore Ceria nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2, karena Kak Abdi akan menemani ruang dengarnya teman-teman tentu aja dengan informasi topik dan obrolan yang lebih seru dong pastinya. Windy pamit undur diri, kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masih di 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, 22 balik lagi ya, bareng Abdi, si penyiar kece, ganteng, imut, bla bla bla bla. Ya, cuma berdua bakal, Abdi bakal ngisi segmen Sore Ceria ya, edisi 20 Juni 2026. Nah, di Sore Ceria ini kita seperti biasa ya, di jam 3 kita akan ngobrol tentang pemberitaan Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya. Kemudian kita ngobrol-ngobrol asik lagi. Pokoknya seru-seruan deh, banyak banget. Dan tidak lupa juga nanti kita bahas tentang Piala Dunia ya, jadwal-jadwalnya dan kekuatan-kekuatan timnas-timnas yang akan tanding nanti malam. Wah, pokoknya bakal seru dan memperdua. Jadi kalian harus stay tune terus di Perdua Fak-Fak, jangan kemana-mana. Dan kalian boleh banget untuk nimprung percakapan ataupun obrolan-obrolan Abdi nanti. Mungkin memperdua punya informasi yang lebih penting dari Abdi yang sampaikan, ataupun lebih akurat lagi, boleh banget ya, kirim aja cerita kalian ataupun pembahasan-pembahasan seru kalian di nomor WhatsApp Pro 2 di WhatsApp kami di 0811 4894 990, atau bisa juga chat aja di RRI Digital. Oke, untuk permulaan ini ada lagu Fabio Esser dengan Mabuk Asmara. Check it out.

0: swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: sih kalau sanitasi itu ada hubungannya sama stunting?
1: Hah? Serius? Aku kira stunting cuma soal makanan aja.
0: Nah itu dia, kalau air di rumah nggak bersih atau lingkungannya jorok, anak-anak kecil bisa gampang kena penyakit kayak diare. Dan itu bikin gizi dari makanan nggak terserap sempurna, akhirnya jadi stunting deh.
1: Oh, jadi nggak cuma soal makanan bergizi ya? Kalau tempatnya nggak bersih, percuma juga dong.
0: Bener banget bro, air bersih, cuci tangan pakai sabun, buang sampah pada tempatnya, itu simple sih, tapi efeknya besar buat cegah stunting.
1: Wah, keren juga nih. Aku jadi makin paham pentingnya jaga kebersihan, nggak cuma buat kita, tapi buat generasi selanjutnya juga.
0: Betul banget. Ayo, mulai diri sendiri, sanitasi bersih, anak-anak sehat, stunting dapat dicegah. Sanitasi bersih, cegah stunting, yuk kita jadi generasi yang peduli.

Oh gitu memperdua, ini ada berita terbaru ya di langsung abdi kutip langsung dari portal resmi kami rri.co.id. Ini ada kabar baik nih teman berdua. Ini tembakau negeri yang selama ini menjadi salah satu tanaman khas daerah terus dikembangkan sebagai upaya memperkuat ekonomi sekaligus menjaga budaya masyarakat. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perkebunan saat ini terus mendorong pengembangan tembakau negeri di sejumlah wilayah seperti di Distrik Teluk Fatipi dan Distrik Krama Mongga. Program ini melibatkan beberapa kelompok tani yang mendapatkan pendampingan mulai dari proses penanaman hingga masa panen, teman perdua. Menariknya, tembakau negeri ini bukan hanya memiliki nilai ekonomi, teman perdua, tetapi juga menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Fak-Fak yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi banyak keluarga, ya, hasil tembakau ini turut membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga biaya pendidikan anak-anak mereka. Meski membutuhkan perawatan yang cukup intensif karena sensitif terhadap cuaca dan hama, pemerintah berharap komoditas ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Jadi teman berdua, menjaga produk lokal bukan hanya tentang mempertahankan tradisi ya, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Fak-Fak. Karena ketika budaya dan ekonomi berjalan bersama-sama, daerah pun akan semakin kuat dan berkembang. Untuk berita lengkapnya tentang tembakau negeri ini, teman-teman berdua bisa langsung baca portal resmi kami ya, rri.co.id.

Narasi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku terpikat karya Gevira Zahira adalah sebuah novel yang mengangkat tema percintaan remaja dan pertemanan. Buku ini diterbitkan pada 20 Juli 2022. Buku ini menceritakan tentang dinamika hubungan antar karakter dalam menghadapi konflik, cinta, dan pertumbuhan pribadi. Melalui kisahnya, buku ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya kejujuran, komunikasi, dan kesetiaan dalam menjalani hubungan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: favorit kamu. Prude FM.
1: Oh, kita memperudak, kita lanjut lagi ya. Ini ada kabar membanggakan dari Kabupaten Fak-Fak, yakni tentang Fala Tomadin kembali mencuri perhatian di ajang nasional memperudak. Wih, keren nih. Kali ini produk unggulan kebanggaan masyarakat Fak-Fak ini tampil dalam ajang Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun.

0: dapat perhatian dari banyak pengunjung dan menjadi kesempatan besar untuk memperluas pasar sekaligus membuka peluang kerja sama bagi petani dan pelaku UMKM lokal. Nah, Ajang Penas sendiri memang menjadi tempat bertemunya petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi dan memperkenalkan potensi daerah masing-masing, teman-teman berdua. Dengan membawa Pala Temadin ke panggung nasional, Fak-Fak menunjukkan bahwa produk lokal mampu bersaing dan memiliki daya saing hingga tingkat nasional. Abdi yakin internasional juga bisa nih. Jadi teman-teman berdua, dari Fak-Fak untuk Indonesia ya, Pala Temadin ini bukan sekedar rempah tetapi juga identitas daerah, kebanggaan masyarakat, dan harapan besar bagi ekonomi lokal di masa depan. Amin. Buat teman perdua yang pengen baca lengkap tentang prestasi ini, Pala Temadin, teman perdua bisa baca di portal resmi kami di rri.co.id. Berulang tahun, di usia
1: totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS, bukan QRIS.
4: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Oke teman berdua, masih di seputar berita Kabupaten Fakfak ya. Ini ada informasi penting buat masyarakat Fakfak, untuk kita semua. PT PLN UP3 Fakfak kembali menjadwalkan pemeliharaan jaringan kelistrikan di sejumlah wilayah mulai tanggal 20 Juni hari ini sampai tanggal 27 Juni mendatang, teman berdua. Pemeliharaan ini dilakukan untuk menjaga keandalan pasokan listrik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Beberapa pekerjaan yang dilakukan antara lain penggantian kabel kardu, pemasangan panel kardu, relokasi trafo hingga perluasan jaringan listrik, teman berdua. Kemudian untuk wilayah yang terdampak meliputi Tanjung Wagom, Wagom Gunung, Kampung Werba, Perwasa, Kampung Bugis, Pasar Sorpeha, Haraya, Wayati, Waserat hingga kawasan Pelindo dan Reklamasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh PLN nomor 2. Dan selama proses pekerjaan berlangsung, pemadaman sementara akan dilakukan pada jam-jam tertentu. Nah, buat teman perdua yang memiliki aktivitas ya bergantung banget pada listrik, seperti pelaku UMKM, pekerja maupun pelajar, ada baiknya mulailah mempersiapkan kebutuhan sejak sekarang ya. Pastikan perangkat elektronik sudah terisi daya dan sesuaikan aktivitas dengan jadwal pemeliharaan. PLN juga mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati dan tidak mendekati area pekerjaan demi keselamatan bersama. Meski sempat terjadi pemadaman sementara, langkah ini dilakukan agar pelayanan listrik di Fakfak semakin andal dan nyaman di masa mendatang. Untuk itu, teman Pro2 tetap update informasi terbaru dan tetap bersama Pro2 karena banyak seru-serunya. Oke teman bro, ini ada requestan lagu juga ya dari Rima Mayasmi. Dia pengen lagunya Britney Spears yang judulnya Just Like Me. Oke, langsung aja kita putar ya. Check it out.

0: kasihan. Padahal
1: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku. Jambret! Lantang! Tolong!
1: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Sore ceria, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, nomor 2. Kita bakal bahas tentang Piala Dunia dulu ya di segmen jam 4 ini. Tadi setelah kita membacakan berita-berita lokal Kabupaten Fakfak, kali ini kita agak lebih global lagi di nomor 2. Dan teman berdua, kalau malam tadi di tanggal 22 dini hari waktu Indonesia Timur, kita disuguhi beberapa perandingan ya antara Spanyol dan Belgia, kemudian ada beberapa hal lagi tentang Mesir dan juga Uruguay. Nah, di tanggal 22 malam nanti banyak sekali tim-tim raksasa dunia yang bakal kembali turun gunung nih, Bapak Berdua. Ada Prancis, ada Argentina, ada Erling Haaland bersama Norwegia, dan tentu saja ada Austria yang sedang penuh percaya diri saat ini. Nah, 4 pertandingan ini bukan sekedar mencari 3 poin, Bapak Berdua. Ini adalah pertandingan yang bisa menentukan siapa yang lebih cepat menginjakan kaki di babak 32 besar. Bayangkan aja, Bapak Berdua, Argentina menang di laga pertama, Prancis juga menang, Norwegia tampil luar biasa. Jadi malam ini bisa menjadi malam pesta bagi favorit juara. Dan buat fans-fans Prancis, Argentina, dan Norwegia, siap-siap untuk happy lagi nih. Tapi tunggu dulu ya. Piala Dunia selalu punya cara untuk membuat semua prediksi berantakan. Jadi nanti kita akan membahas timnas-timnas apa aja yang bakal tanding, kelemahannya, kelebihannya apa aja, boleh kita bahas ya. Dan teman berdua boleh banget untuk nimbrungi pembahasan Abdi. Siapa tahu Abdi ada yang salah kata, dan siapa tahu teman berdua ada data yang lebih lengkap dan lebih aktual lagi, boleh banget ya. Share aja ke nomor WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990. Kita akan membahas semuanya tentang Piala Dunia, apalagi tentang jadwal pertandingan malam ini. Oke, Abdi tunggu ya.
1: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa 2 pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
5: Di tangan anak muda lahir generasi positif, dari sosial, lingkungan, hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
4: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan, dan kesempatan.
5: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

Oke teman bro, kita bahas satu tim dulu. Tim besar banget ini ya, dan fansnya banyak banget di Kabupaten Fakfak, yakni tim Perancis. Ya, kalau bicara tim Nas Perancis, rasanya kita sedang membahas mesin yang sedang diprogram untuk menang. Ya benar ya, ada Olise, ada Mbappe, ada semuanya. Mantap banget sih, dari kiper sampai striker sampai lapis kedua, Perancis ini adalah tim kuat teman bro. Dan mereka kemarin membuka turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal ya. Permainan mereka ini tenang, rapi, dan sangat efektif teman bro. Bahkan ketika lawan menyerang, Perancis tetap terlihat santai aja, kalem aja, aman. Dan malam ini mereka akan menghadapi Irak teman berdua. Di atas kertas memang Perancis jauh lebih unggul dari Irak ini. Mereka punya pemain-pemain cepat ya, lini tengah yang kuat, dan pengalaman bermain di laga besar. Ini Perancis. Tapi di sisi

lawan Prancis, mereka pokoknya kalau Irak ini harus menang 52 kalau untuk menjaga asa untuk menuju 32 besar. Jadi malam ini Prancis ingin mengamankan tiket lebih besar, sementara Irak ingin menjaga harapan, itu intinya. Kalau saya sih masih mendukung Prancis ya, menang 2-0 cukup lah untuk Prancis. Mbappe dan Olise 1 gol 1 gol. Kalau 52 gimana? Setuju nggak?

0: Jo Melkan dek.
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Iya.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

0: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
2: Matur nuwun.
4: Dagawel. Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Oke, teman berdua, kita lanjut lagi ke negara Norwegia. Dan Norwegia ini diisi oleh pemain luar biasa ya, tim asal Inggris Manchester City. Siapa lagi kalau bukan striker House Goal Haaland, Erling Haaland. Siapa sangka ya, salah satu tim yang paling menyeramkan di dunia kali ini justru Norwegia. Iya, setuju banget. Mereka menang 4-1 atas Irak pada pertandingan pertama, teman-teman. Dan tentu saja sorotan tertuju kepada striker mereka, Erling Haaland, yang tampil sangat tajam. Dan Erling Haaland pada laga tersebut mencetak 2 gol atau brace, teman-teman. Tapi untuk malam ini lawannya bukan sembarang tim, teman-teman. Lawan mereka adalah Senegal. Dan Senegal ini punya kecepatan luar biasa. Mereka juga punya fisik yang kuat dan serangan balik yang sangat cepat. Pelatih Norwegia sendiri mengaku bahwa Senegal adalah lawan yang sangat berbahaya dan timnya tidak boleh lengah. Jadi, kalau kemarin Norwegia tampil nyaman, malam ini mereka harus bekerja lebih keras menurut Abdi sih. Tapi Norwegia dan Senegal ini saya masih mendukung Norwegia. 1-0 atau 2-1 untuk Norwegia. Dan semua golnya diborong Haaland karena Haaland the best, pasti ngincar top score.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Gas, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
5: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
4: Mabok ya dia?
5: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
4: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
5: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
4: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
5: PUB?
4: Pak Ustadz baru.
5: Shh.

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Itu guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: Info Pro 2 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Oke, nomor 2 kita akan ngobrolin tentang timnas yang lain. Kali ini ada timnas Argentina. Ya, kalau timnas Argentina ini pasti kalian mendengar satu nama, yakni Messi. Ya, di pertandingan yang besok dini hari antara Argentina melawan Australia. Nomor 2, kalau setiap kali Argentina ini main, rasanya dunia itu seperti berhenti sejenak ya. Karena semua orang, semua mata tertuju kepada sang mega bintang Lionel Messi. Di pertandingan pertama aja Argentina menang 3-0 atas Aljazair. Mereka tampil sangat dominan dan penuh percaya diri. Dan 3 gol dari Argentina ini semuanya dari Messi. Dan malam ini mereka akan menghadapi Austria yang sedang dalam performa juga bagus banget ya, setelah menang atas Yordania. Jadi jangan salah teman berdua, Austria bukan lawan yang mudah untuk Argentina ya. Siapa tahu nanti Austria bakal mengejutkan kalian. Lihat saja nanti. Karena Austria ini tipe bermainnya sangat cepat, agresif dan suka menekan sejak awal. Jadi mereka ini tidak kasih kendor dari awal, teman berdua. Pelatih Argentina juga bahkan menyebut Austria ini sebagai salah satu lawan yang paling sulit di grup mereka ini. Jadi buat teman berdua yang fans Argentina, siap-siap ya. Siap-siap untuk menang, siap-siap juga untuk kalah.
4: Terbaik kamu, Pro 2 FM. Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Anak Sebuah Bangsa adalah novel kedua dalam tetralogi Buru, karya Pramudia Anantatur. Tetralogi ini menggambarkan periode penting dalam sejarah Indonesia melalui kehidupan tokoh utamanya, Minke, anak semua bangsa. Minke, seorang pemuda pribumi yang berusaha memahami dan melawan penindasan kolonial Belanda di Indonesia. Novel ini menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Minke terus berjuang dengan identitasnya sebagai seorang pribumi yang berpendidikan barat. Novel ini mengeksplorasi pencarian jati diri Minke dan kesadarannya akan pentingnya persatuan dan identitas nasional untuk melawan kolonialisme. Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Minke. Melalui pendidikan, ia memperoleh wawasan tentang dunia dan ketidakadilan yang terjadi. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk emansipasi dan kemajuan sosial. Minke dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting dalam hidupnya, termasuk Annelies, Nyai Ontosoro, dan Jean Marais. Interaksi dan hubungan dengan tokoh-tokoh inilah yang memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan perjuangan. Anak Semua Bangsa tidak hanya menceritakan kisah fiksi, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi sejarah Indonesia. Melalui narasi yang mendalam dan karakter yang kuat, Pramudia mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan keadilan. Pesan penting yang bisa kita ambil yakni tentang kemanusiaan, perjuangan, dan harapan. Anak Semua Bangsa adalah salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam menggambarkan sejarah dan identitas Indonesia.

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
5: Tren apaan ini?
4: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
5: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
4: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
5: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
4: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Dean, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas meluk istrimu di situ.
1: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wes, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: sobat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
3: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
4: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
3: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
4: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
3: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
4: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
5: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang kosong atas Eswatini.
2: Baik teman berdua, tidak terasa ya, saat ini sudah sore hari, sampai di penghujung hari untuk hari Senin. Buat kamu yang saat ini lagi perjalanan pulang atau masih di tempat kerja, atau mungkin juga lagi santai bareng keluarga di rumah, sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib teman berdua. Sejenak ayo kita rehat dari segala aktivitas dan memberi ruang untuk menenangkan hati, karena sesaat lagi teman berdua akan mendengarkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya. Buat yang sedang berkendara, tetap utamakan keselamatan, dan kalau sudah sampai tujuan, jangan lupa untuk segera menunaikan ibadah untuk umat muslim ya. Dan semoga waktu maghrib ini kali ini membawa ketenangan, rasa syukur, dan energi baik untuk melanjutkan aktivitas malam nanti.

Yeah.

0: solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Nah itu dia teman perdua, Tarhim dan Azam Maghrib telah berkumandang untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya. Semoga momen Maghrib ini membawa ketenangan, keberkahan dan juga semangat baru untuk menjalani malam yang produktif. Buat teman perdua yang akan melaksanakan ibadah, semoga ibadahnya berjalan lancar dan khusyuk. Sementara yang masih dalam perjalanan, tetap hati-hati dan utamakan keselamatan sampai di tujuan. Setelah beberapa lagu ini, Abdi bakal menemani kalian malam ini dengan deretan lagu terbaik lagi dan informasi seru tentang Piala Dunia dan obrolan santai tentang Piala Dunia yang pastinya dekat banget dengan anak muda seperti kita. Tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro

0: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Resensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Karya Richard Fransom, terbit tanggal 20 Mei 2019, merupakan terjemahan dari buku aslinya yang berjudul Don't Sweat the Small Stuff. Secara garis besar, buku ini memberikan suatu gambaran mengenai cara kita memandang permasalahan yang dihadapi. Buku Self-Improvement menjelaskan mengenai cara kita untuk mencari perspektif atau sudut pandang baru dalam memandang suatu permasalahan, membentuk komunikasi yang efektif, dan membangun manajemen diri berdasarkan pengalaman pribadi. Dengan bahasa yang sederhana, buku ini menyajikan cara untuk membangun spiritual dan emosional yang dibutuhkan oleh orang yang sedang menghadapi masalah agar mampu mengambil sikap yang lebih baik dan mengubah kebiasaan lama yang reaktif menjadi kebiasaan yang baru yang mampu mencari perspektif lain. Dengan perspektif yang positif, kita akan belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, lebih peduli dengan hidup kita, dan fokus pada masalah yang dihadapi di masa kini. Kemampuan mengontrol diri sendiri kemudian membantu batin kita untuk menjadi lebih tenang. Buku Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar dikemas dengan bahasa yang ringan, menggunakan analogi peristiwa di kehidupan sehari-hari yang sangat aplikatif dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh banyak orang. Buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh orang-orang yang ingin meningkatkan kemampuan dan pengendalian diri, serta orang-orang yang mudah panik ketika menghadapi masalah. Tulisan-tulisan dalam buku ini menjelaskan tentang cara menghadapi masalah hidup yang kecil, namun seringkali kita perbesar. Dalam buku ini, kita dapat belajar untuk mampu memiliki perspektif baru dalam menghadapi masalah, sehingga tidak akan mengganggu kehidupan kita. Demikian esensi buku, Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Besar, karya Richard Fransom.
2: Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil. Dikutip dari Psikologi Today, insecurity bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti pengalaman traumatis atau akumulasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang

Dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memuji anak saat berhasil fokus pada pencapaiannya.

0: Kenapa kamu lempar?
1: Rabies.
0: Emang itu anjing rabies?
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar, siapa yang ngasih?
0: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
1: Nih,
2: cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak-Fak. Pro 2 Fak-Fak.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Pernah gak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi gak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita gak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang gak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2 Buku Rindu karya Terelie yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2014 adalah sebuah karya sastra yang mengeksplorasi tema rindu dan cinta. Buku ini bercerita tentang pengalaman seorang pria bernama Raisa yang mengalami kehilangan dan kesepian, serta perjalanan emosionalnya dalam mencari makna dan kebahagiaan. Karya ini mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya hubungan antar manusia dan arti dari kehadiran seseorang dalam kehidupan kita. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

dia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sake, the holy water's watered down, and this town's lost its

0: Oke, teman perdua, sudah jam 19.39 lewat-lewat dikit ya. Itu artinya segmen sore ceria itu berakhir ya, bentar lagi berakhir, dan kalian nanti akan ditemani sama Kak Bunga di Jaga Malam. Jadi Abdi pamit undur diri dulu. Terima kasih atas obrolannya. Semoga hal-hal yang bermanfaat yang telah kita obrolkan berguna untuk kalian semua. Amin. See you, bye bye.
1: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing dimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya. Produk

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.

0: malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Di area bawah geladak Perak Sumber Wulu Lumajang.
1: Oke teman Pro 2, welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Tentunya bareng Bunga Kutangkas di sini. Aduh, Bunga kembali lagi menyapa ruang dengarnya teman Pro 2 setelah satu hari libur. Bagaimana? Apakah kamu tetap happy ataukah bad mood malam hari ini karena tadi Senin? Jangan dong. Oke, tentunya Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 di segmen Jaga Malam dari pukul 20.00 ya sampai dengan pukul 23.59 di segmen Jaga Malam edisi Senin 22 Juni 2026. Gimana kabarnya semua nih? Bunga sapa dulu nih. Bunga update cuaca terkini di Kabupaten Fak-Fak pada malam hari ini. Tadi sempat hujan ringan, tapi udah mulai membaik ya. Udah bukan mulai membaik sih, udah mulai reda. Dan sekarang Bunga udah tiba di kantor dan Bunga masih menyelesaikan sedikit pekerjaan. Tadi sebenarnya Bunga masuk tuh jam 7, berapa ya? Jam 7.40. Dan Bunga bilang ke Abdi, di luar ya, soalnya Bunga butuh banget studio untuk buat tugas. Hari ini Bunga UAS hari pertama untuk pindah semester 7, teman-teman. Karena bulan Agustus nanti Bunga harus KKN. Pusing plus apa ya? Plus full banget jadwal untuk beberapa bulan ke depan ini. Belum lagi bulan depan Bunga banyak job, ada event-event yang sudah menunggu. Aduh, tidak apa-apa. Semangat pejuang rupiah. Oke, kita mulai dulu segmen Jaga Malam kita dengan 3 lagu. Tetap stay tune, nanti Bunga bakal balik setelah 3 lagu berikut ini. Bye.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Esensi buku Rodua Fakfa, teman terbaik kamu.
5: Kita Indonesia.
4: Jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Karya Richard Clarkson, terbit tanggal 20 Mei 2019, merupakan terjemahan dari buku aslinya yang berjudul Don't Sweep the Small Stuff. Secara garis besar, buku ini memberikan suatu gambaran mengenai cara kita memandang permasalahan yang dihadapi. Buku Self-Improvement menjelaskan mengenai cara kita untuk mencari perspektif atau sudut pandang baru dalam memandang suatu permasalahan, membentuk komunikasi yang efektif, dan membangun manajemen diri berdasarkan pengalaman pribadi. Dengan bahasa yang sederhana, buku ini menyajikan cara untuk membangun spiritual dan emosional yang dibutuhkan oleh orang yang sedang menghadapi masalah agar mampu mengambil sikap yang lebih baik dan mengubah kebiasaan lama yang reaktif menjadi kebiasaan yang baru yang mampu mencari perspektif lain. Dengan perspektif yang positif, kita akan belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, lebih peduli dengan hidup kita, dan fokus pada masalah yang dihadapi di masa kini. Kemampuan mengontrol diri sendiri kemudian membantu batin kita untuk menjadi lebih tenang. Buku Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar dikemas dengan bahasa yang ringan, menggunakan analogi peristiwa di kehidupan sehari-hari yang sangat aplikatif dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh banyak orang. Buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh orang-orang yang ingin meningkatkan kemampuan dan pengendalian diri, serta orang-orang yang mudah panik ketika menghadapi masalah. Tulisan-tulisan dalam buku ini menjelaskan tentang cara menghadapi masalah hidup yang kecil, namun seringkali kita perbesar. Dalam buku ini, kita dapat belajar untuk mampu memiliki perspektif baru dalam menghadapi masalah sehingga tidak akan mengganggu kehidupan kita. Demikian esensi buku, Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Besar, karya Richard Clarkson. Esensi buku, Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
5: Kita Indonesia.

0: dia bisa.
1: Oke teman Pro 2, karena berhubung kalau Bunga yang awali segmen, setiap segmen apapun itu, di satu jam pertama kita tidak akan bahas topik yang berat-berat. Kita awali dulu dengan yang ringan-ringan, karena kita lahir di dunia ini tuh tidak langsung bisa jalan ya. Kita tidur-tidur dulu ya, menikmati masa bayi baru bertempur dengan kehidupan yang lumayan keras ini. Oke, karena berhubung waktu di studio baru menunjukkan pukul 20 lewat 18 menit, Bunga buka jalur dulu buat teman-teman yang mau request lagu. Boleh sekali, jangan langsung yuk ke WhatsApp 0811 4894 990, atau bisa juga nih melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya. By the way, nanti di jam 9 kita bakal rilis Pro 2 Jakarta untuk menikmati MLC atau music live chat. Karena hari ini tuh hari Senin, jadi setiap hari Senin jaga malam tuh selalu diawali dengan ya pastinya di jam 9 tuh bakal ada segmen MLC, oke? Okay? Nah, untuk itu 3 lagu dulu Bunga putar. Mungkin yang mau request lagu join WhatsApp. Setelah ini Bunga bakal balik dan bakal putar requestan lagu dari teman-teman semua. Listen.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

kabar soal bencana yang terjadi agar tidak terlewat informasi dari pihak terkait untuk proses evakuasi wisatawan. Kita bisa menjadi masyarakat tangguh

0: Data Kementerian Kesehatan mencatat sampai minggu ke-17 di tahun 2004.
1: Alam keras makna kita ya.
2: Tiga lagu lagi teman Pro 2. Ada satu requestan lagu yang masuk di WhatsApp, minta diputerin lagu dari Liodra dengan judul Ego. Aduh, ini kamu jaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi kenapa yang request lagu ini galau-galau ya? Tapi tidak apa-apa, karena requestan lagu dari teman Pro 2 yang selalu setia untuk dengerin Pro 2 Fak-Fak, jadi tetap bunga putar kok. Nah, ini ada Ego dari Liodra, dan tentunya nanti Bunga bakal tambahkan dua lagu lagi. Buat teman-teman semua yang ternyata mau ketinggalan buat request lagu di malam hari ini, boleh sekali. Entah itu yang mungkin lagi di rumah bareng keluarga atau lagi dalam perjalanan dengan kendaraan, terus lagi dengerin Pro 2 Fak-Fak. Ya aduh, selamat menikmati perjalanan. Semoga tidak ada yang mabuk-mabuk perjalanan, Kak. Itu sudahlah, itu di masa lalu. Orang-orang yang begitu saja, jangan kita lagi mabuk perjalanan ya. Padahal ini yang bicara juga nih,

0: berevolusi menjadi
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos.
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya, iya, iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
5: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: sebagai benteng alami kita untuk menghadapi krisis iklim, maka ketika hutan rusak, kita akan kehilangan fungsi hutan itu. Kita akan lebih dekat dengan bencana-bencana banjir, kekeringan, panas ekstrim, gitu ya. Dan kita lebih rentan.
1: Tiga lagu terakhir untuk menutup jam 8 kita. Sampai ketemu di jam 10, karena di jam 9 Bunga ingatkan kembali nanti bakal ada rilis sama Pro 2 Jakarta untuk menikmati MLC atau Music Live Chat. Dan tentunya teman-teman, nanti Bunga bakal balik di jam 10 dengan topik seputaran info lokal atau tidak, kita bakal bahas sejarah. Ayo polling terbanyak di WhatsApp, nanti Bunga bakal bahas topik itu. Top, stay tune, bye semua.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Classic Cloud Jam. Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di Music Live Chat MLC barengan sama gue, Edit Tama, yang nemenin lo di malam hari ini, teman pro 2, di hari Senin yang sangat ceria sekali, bukan? Semoga ya, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini, spesial banget kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro 2 FM ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi. Tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright.

0: Masih di MLZ Music Live Chat dan malam hari ini Edin udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia Selina.
1: Hai Kak.
0: Halo, apa kabar Selina?
1: Puji Tuhan baik Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina. Pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Iya, di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu. Dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya iya iya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang ekstrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya? Kau kayaknya dua-duanya deh, ambi deh kayaknya. Kadang kayak ekstro, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh. Tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh, Kak, vibe-nya.
0: Okay.
1: Tapi iya, kalau sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
0: Oh iya.
1: Baru sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.
0: Benar. Berarti kan? Chargingnya adalah, recharge-nya adalah nangis ya.
1: Aku nangis tau Kak. Oh, iya. Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya Kak, aku gak tahu kayak, aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, kalau lagi capek banget aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis, aku tapi habis itu langsung kayak lega.
0: Oh iya.
1: Habis itu aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energi balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi masih semangat ya malam hari
1: masih
0: ini.
1: Masih. Aku nggak tahu kenapa kalau ke radio tuh aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Iya.
0: Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Nggak tahu, kayak excited aja.
0: Oh wow. Apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh. Tapi kalau Selin selain nyanyi gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
1: Selain nangis, makan.
0: Oh makan.
1: Iya Kak, aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang Kak, ngomongin sih, jujur
1: iya kan
0: sih.
1: Aku dari kemarin sehari makan dua Kak. Di sini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya, menggendut ini.
0: Oh,
1: sini.
0: Oh emang Selin tuh tipenya yang harus balance guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Yes, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi itu emang kan sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga aja.
0: Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
1: Kalau nggak malas sih Kak. Kakak tahu di Idol kan kita dapat padel kan. Kita dapat Kak hari Jumat apa hari Sabtu antara itu.
0: Oke, okay, then.
1: Aku cuma nontonin doang Kak. Kan ada coaching ya.
0: Bener.
1: Yang main cuma Kak Maida sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Maida, Kak Niki. Kita aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan?
0: Yeah.
1: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang Kak coaching Kak. Kayak,
0: oh iya.
1: Aduh, ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
1: iya,
0: tuh.
1: Kak.
0: Astaga.
1: Nah, dan ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, belum mau pakai rok. Ternyata syuting Kak. Jadi kita enggak jadi. Kita enggak jadi pakai rok lucu itu.
0: Ya,
1: akhirnya
0: sayang
1: kita
0: banget
1: cuma syuting.
0: Sayang banget udah persiapan outfit tapi enggak
1: jadi.
0: Astaga. Bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget Kak, bersyukur. Bersyukur. Gak tau aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
0: Kenapa?
1: Vibes kakak
0: ada
1: juga happy banget.
0: Ada Dubai Chewy Cookie ya di muka aku.
1: Gak tau vibesnya happy banget ya, I'm so happy here.
0: Alright, thank you so much loh, thank you loh.
1: Back to topic teman-teman.
0: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya? Single kemenangan yang diciptakan oleh Mahalini.
1: Iya, Kak Mahalini, Kak Jayan, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih Kak.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya, bener.
1: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke.
1: Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Enggak tahu kenapa. Mudah enggak sih Kak? Tahu enggak? Yeah. Cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh enggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Apa bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung Selin kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas ref-nya sih.
0: Oke,

0: tahan lama. Itu jujur gak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, bener-bener ref ya. Tapi ya kita gak usah meragukan ya penulisan Eka Mali ini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa. Apalagi dengan lagu dari Andi Rianto ya. Yeah. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Iya menurut aku juga keren tuh kak.
1: Kita mau berdua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati. Benar ya. Jadi buat teman berdua semua yang pengin ikutan seru-seruan di malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman berdua, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC barengan sama Selina. Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrolnya ya?
0: Aduh, gak apa-apa sejam yuk bisa yuk. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen tahu dong cerita-cerita dibalik Idol. Yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Hampir 6 bulan kali
0: hampir
1: ya,
0: Kak. Iya.
1: Dari berarti kita sempat karantina Desember, okay. Desember, Januari. Mm-hmm. Sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, iya. Result ya, and reunion-nya ya.
1: Konser kemenangan enggak?
0: Oh, konser kemenangan.
1: Iya.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu jadi dari result reunion ke konser kemenangan kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita enggak boleh ya?
0: Iya, benar.
1: Itu bener. Perbedaannya.
0: Oh, benar.
1: Serasa enggak karantina aja sih, Mas. Itu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Oh, serasa akhirnya bebas gitu,
1: iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tapi ada enggak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih, Kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Kan, enggak, lagi nunggu sembako.
0: kok ngelawa?
1: Nunggu. Kan kita sering mau syuting kan. Uh-uh. Jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting, ngantri.
0: Okay.
1: Nah, ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah, itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih, itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Benar sih. Karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu, bosen ngobrol akhirnya.
1: Enggak ada HP soalnya.
0: Coba
1: kalau ada HP, Kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Benar.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing
0: Seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti kan makin dikit orangnya kan. Itu juga rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget, Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini sangat sedih. Kayak merasa, ya Tuhan, aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal jadi ya, Kak.
0: Okay.
1: Dari awal, Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh, Kak.
0: Selin lagi.
1: Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Nggak expect selama ini.
0: Sampai final ya.
1: Sampai selesai ternyata
0: masih bareng.
1: Ya ampun. Sedih banget tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu?
1: Casey sih, pas Casey pulang.
0: Oh, Casey. Kenapa tuh? Emang karena, deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama Casey kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging tuh aku satu hari sama Casey.
0: Oh,
1: jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame itu Casey. Kan si Casey kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan lebih dari aku, Kak. Selamat habis ini, kapan Casey kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh extrovert itu, Kak. Jadi teman rame aku dia.
0: Okay.
1: Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah. Dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun, dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun, aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau, Kak. Karena teman aku yang satu-satunya. Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey tuh 20, aku 18.
0: Oke.
1: Jadi kan masih deket kan.
0: Oke.
1: Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun. Dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama Casey tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan Casey tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
0: cukup clumsy ya.
1: Clumsy banget, Kak, Casey itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya.
0: Okay.
1: Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau nggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan Casey. Please.
0: Saling melengkapi ya emang ya.
1: Iya, tapi benar-benar sesedih itu sih pas Casey pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada enggak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih keinget, masih diterapkan bahkan?
1: Kalau Celine tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Celine pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Celine juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Celine tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat ngejelasin juga. Dan Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah.
0: Betul.
1: Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang, cerita yang sama lagi tapi ke beda orang, kan mesti feel-nya beda gitu.
0: Oke,
1: kayak gitu sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu.
0: Oke.
1: Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya, iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke, oke. Kalau malam hari ini,
1: kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke. Tapi kalau menurut Celine gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diceritain sama Mahal ini, Happy Andromeda, Gian Prayas dan juga Nirianto, ini menurut Celine pandangan
1: tentang
0: Celine
1: apa?
0: Tentang apa nih?
1: Ini pertanyaan yang sulit tanya ya.
0: Betul. Ini bahas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
1: Aduh, kawan lagi dijelasin dong kakak. Maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi kalau buat Celine ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, nih orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu
0: betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang toksik aja gitu kan.
1: Bener.
0: Tapi nih misal kalau Celine ada di posisi itu, apakah Celine akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya.
1: Iya.
0: Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap
0: akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Aku mungkin aku si ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini. Ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar,
1: Iya, tapi aku sekarang kan gak punya pacar ya. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja. Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan takutnya nggak bisa keluar.
1: Takutnya nggak bisa keluar, bukan takutnya kenapa-napa.
0: Bener. Aduh. Ya deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati ini barengan sama Andi Rianto. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Celine ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina. Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Asik. Tapi yang bikin aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal. Mm-hmm. Ada vokal directnya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamelto.
0: Kamelto ya, berarti.
1: Dan juga ternyata aku tuh baru tahu pas kemarin dari Kamelto ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya beneran.
0: Kok malah jadi ragu? Bener. Oke. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
0: Oke.
1: Karena sebenarnya kita sempat ngomongin ini sama Papto kan Kamelto. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau di punya aku tuh gak mau nonjolin gimana-gimana, tapi mau nonjolin rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapet ngena lah ke orang-orang.
0: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
1: Amin. Ada amin teman-teman.
0: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini?
1: Kilat sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke.
1: Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggelan katanya masih diganti, liriknya diganti masih ada.
0: Oh wow. Berarti emang ya pas ketika recording juga masih ada perubahan terjadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak.
0: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording.
1: Iya.
0: Kayaknya enakan gini deh. Gitu.
1: Kan lagi tengah-tengah recording kan, Kak. Kita lagi break sebentar nih, lagi didengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan gitu.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
1: Saya aminin dulu belum.
0: Iya, terbukti dong.
1: Iya, kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya. Saya kayak enggak share sama diri saya sendiri deh, Kak. Ini saya beneran penyanyi bukan ya?
0: Aduh, masa bukan penyanyi juara satu? Ya, mungkin dong.
1: Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo. Ayo, please
0: senang
1: aku.
0: Aduh, seru banget deh. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
1: Yups.
0: Kita, aku sih lebih tepat, aku punya games namanya adalah Rakus. Rapid question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, seneng makan dong.
1: Udah excited banget ya.
0: Oke, rapid question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan, nanti Selin jawab secara cepat. Oke. Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
1: Kayaknya saya mending diam deh.
0: Aduh, jangan dong, nanti gak main dong ini namanya dong. Oke, sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright, pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP,
0: oke, tapi kan karantina gak ada.
1: Kalau gak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
0: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya?
1: Iya, yang penting bisa dengerin lagu, Kak.
0: Bener.
1: Nah, kalau enggak belajar lagunya kita buat hari Senin dong, Kak.
0: Oh iya, bener juga. Yes. Tapi kan enggak boleh pegang HP. Terus belajar lagunya dari mana?
1: MP3.
0: Beneran MP3.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, habis itu kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih, Kak. Kita sama canggih.
0: Sebisa mungkin enggak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru kak.
0: Oh iya.
1: Kita gak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
1: Gak dong kak.
0: Enggak ya.
1: Kita harus fokus.
0: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
1: Masuk Idol.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Iya.

0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet, dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan.
1: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan.
0: Iya bener.
1: Ya maksudnya kayak di orang-orang melihat aku, oh beneran penyanyi gitu.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang gak enak yang mengikuti ya. Betul. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Okay.
1: Itu menurut aku lumayan berani. Dan
0: iya
1: melawan
0: sih
1: banyak orang di sini.
0: Oh betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak
0: betul,
1: pastinya.
0: Betul, satu Indonesia lawannya.
1: Satu Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara menghadapinya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak.
1: Tapi
0: gimana? Maksudnya Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain juga.
0: Sempat
1: kayak ngedrop juga pastinya sempet ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Oke, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede harus ngelewatin ini, harus siap mental.
0: Mentalnya harus kuat gitu ya untuk menjadi idola. Asik.
1: Habis ini kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Okay, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celina langsung bahagia.
1: Dubai Chewy Cookie.
0: Okay.
1: Makan
0: ya.
1: Gak tau kalau makan tuh pasti happy.
0: Okay, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup,
1: oh my god,
0: apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
0: Nasi Padang the best sih.
1: The best sih.
0: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak gak sih?
0: Iya, enak. Ya enak.
1: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Bener. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar.
1: Ya.
0: Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar aja. Emang lapar. Gitu kan. Kan ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja.
1: Ganjelnya 2 bungkus guys.
0: 2 bungkus, bener. Oke, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
0: Iya betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Aduh gak ada lagi kak yang
0: masa?
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
0: Keren. Bagus, bisa ngeles.
1: Terlalu
0: jujur ya, maaf.
1: Tapi okay. Iya sih kayak gak tau kayak belum kayak ada
0: ya. Belum ada ya, kayak yaudah aja lah ya. Benar. Oke. Okay.
1: Aneh gak sih kak?
0: Enggak.
1: Oh enggak ya?
0: Enggak.
1: Otak kira, sumpah takut aneh lagi. Takut ternyata aku
0: tenang aja, ya. Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ya,
0: kok ditahan?
1: Masa depan.
0: Iya, kenapa?
1: Kepo aja.
0: Apa? Maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa, habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
0: Okay,
1: nggak pengen mengubah apa-apa sih, tapi
0: pengen tahu aja. Spill dikit boleh kali.
1: Iya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi, tolong.
0: Bener. Nah, kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Celina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
0: Oke.
1: Amin di Eropa kali ya.
0: Amin.
1: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja please, bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
0: Oh, betul, pasti.
1: Iya.
0: Pasti.
1: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
0: Oke. Ada spesifik negara atau kota?
1: Gak ada sih sebenarnya.
0: Oh, gak ada ya.
1: Tapi pengen sebenarnya aku kayak mungkin ke Amerika ya.
0: Amerika.
1: Pengen.
0: Seru sih, seru.
1: LA apa New York mungkin.
0: LA ada di sini, Lenteng Agung.
1: Guys, tolong selamatkan aku.
0: Alright, berarti itu ya, yeah. Luar negeri lah ya.
1: Mungkin sebenernya. Lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
0: Gue enggak tahu. Enggak tahu.
1: Belum nikah. Belum kan nikah ya?
0: Kenapa kita takut banget gitu?
1: Takut banget.
0: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di LA ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
1: Amin. Coachella.
0: Alright, itu dia Raktus barengan sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat. I try to

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Selina. Alright. Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Broadway yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya.
0: Jauh. Ini karena kita relay se-Indonesia.
1: Asik. Yes, iya. Sampai Semarang juga bisa dengar.
0: Sampai Semarang juga.
1: Hai Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan selanjutnya ya.
1: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik. Ya, oh berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman. Saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu habis ini.
0: Ya,
1: jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter,
0: yes,
1: minta tolong.
0: Betul.
1: Ya kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nama Tuhan
0: lagu
1: Yesus.
0: Yang ditulis sendiri ya.
1: Ya, soon.
0: Benar-benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
1: Okay. Ninda.
0: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagunya mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Salah lagu.
0: Kocak
1: itu. Itu kan rekayasa Tine. Oh hikayat Tine.
0: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stress rilisku. Widih.
1: Terima kasih ya.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya. Semoga menghibur ya.
1: Amin. Benar. Emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku, orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga, kayaknya jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Sedap. Oke, sama ada Novel nih ya, kayaknya dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Kita mau ngajak nongkrong dulu.
0: Mau nongkrong? Boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Gak tidur nanti.
1: Iya, buat teman-teman Pro 2 dan buat Selination, aku ngucapin terima kasih banyak. Udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
0: Amin.
1: Kasih sudah selalu ada buat aku. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Produa.
0: Betul. Bisa kamu request ya di Produa FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih Kak Yadi.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Aku have fun banget di radio ini, jujur. Really? Aku sangat senang.
0: Wow, thank you.
1: Iya, undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti ya.
1: Iya, mau banget.
0: Mau ya, oke. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Brodo, jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya, Sumpah Mati terutama, bisa di semua di SP.
1: Yes.
0: Di apa, musik video atau visualizer?
1: Apa itu?
0: Namanya?
1: Kalau boleh tahu itu apa?
0: Lirik video, itu lebih gampang.
1: Oh iya, musik video. Iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys. Baru belajar. Tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada. Baru ini sih lirik video.
0: Lirik video
1: sih,
0: ya. Bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: YouTube apa namanya?
1: Apanya?
0: Nama channelnya.
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya. Benar.
1: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget lagi.
0: Emang terlalu polos sepertinya.
1: Maaf.
0: Mudah-mudahan tentunya bisa di request di Pro 2 FM yes. seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Celine. Sukses selalu siapa. Untuk project-projectnya. Ditunggu single-single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
0: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama 1 jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan tentunya abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
1: Selina Grace.
0: Pamit juga, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. Music Live Chat.

teman Pro 2, waktunya kembali ke studio bareng Bunga di sini di segmen Jaga Malam, karena tadi kita udah dengerin bareng-bareng MLC atau Musical Live Chat sama Pro 2 Jakarta tentunya yang seru-seru habis. Dan di jam 10 ini Bunga kembali lagi. By the way, jam 10 ini karena request terbanyak jatuh di sejarah ya. Jadi kita bahas tentang sejarah 22 Juni ya tentunya. Nah, sejarah yang dibahas ini buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, kita bakal bahas peristiwa atau kejadian yang terjadi di tahun-tahun terlampau, tepat tanggal 22 Juni yang tercatat sebagai momen sejarah. Nah, ini tuh ada beberapa hal yang memang bisa dikatakan alasan kenapa bisa dicatat sebagai sejarah. Salah satunya adalah peristiwa itu adalah peristiwa penting yang memang cukup berpengaruh nih dalam entah itu peradaban dunia atau bahkan kemajuan teknologi industri. Untuk itu, sebelum kita masuk ke topik seputaran sejarah 22 Juni, tiga lagu dulu teman Pro 2 membuka jam 10 kita. Sampai ketemu nanti di call selanjutnya dengan informasi seputaran sejarah 22 Juni. Just when you think

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?

0: kemudian kalau sampai ke Jakarta diperbaharui atau di...
1: Sejarah tanggal 22 Juni, sejarah pertama datang dari tahun 1527, di mana Fatahillah berhasil merebut Sunda kembali dari Portugis dan mengubah namanya menjadi Jayakarta. Nah, peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Jakarta. Nah, kemudian pada tahun 1941, Jerman Nazi melancarkan operasi Barbarossa, yaitu invasi besar-besaran ke Uni Soviet dalam Perang Dunia Kedua. Operasi ini menjadi salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah. Kemudian pada tahun 1940, Perancis itu menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Jerman di Kompany, yang menandai kekalahan Perancis dalam tahap awal Perang Dunia Kedua. Siapa yang ulang tahun hari ini? Boleh sekali join WhatsApp, nanti Bunga bakal kasih ucapan di udara melalui nomor WhatsApp 0811 4894 990. Kasih aba-aba dari Naila, mimpi kamu dari Dian Dabra, dan hanya kamu dari Poor Old Slave.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: Terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram @rm.

0: daerah industri padat karya juga enggak, karena kita lihat
1: Kita next lagi di informasi sejarah selanjutnya, teman Pro 2. Pada tahun 1944, Amerika Serikat mulai memberikan bantuan pendidikan kepada para veteran Perang Dunia melalui GI Bill, yang kemudian berdampak besar nih pada sistem pendidikan dan ekonomi di Amerika. Kemudian pada tahun 1986, Diego Maradona mencetak gol legendaris The Hand of God dan Goal of the Country, yang pastinya saat Argentina mengalahkan Inggris 2-1 pada perempat final Piala Dunia ke-18 pada tahun 1986, teman Pro 2.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita?
1: Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar.
0: Tapi semua belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam pohon.
2: Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Kita beralih informasi mancanegara. Sekjen ASEAN Chow Kim Hong mendorong penguatan kerjasama dengan...
1: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
2: Kita kasih tahu cinta.
3: Man, buat apa ya?
4: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
5: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: So we're up against a master thief, assassin,
7: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
8: Are the phantom my thought.
9: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Waktu di studio menunjukkan pukul 23 lewat 14 menit untuk wilayah Fakfak dan juga sekitarnya Teman Fra 2. Hai, tentunya masih bareng Bunga di sini di segmen Jaga Malam. Kita udah sampai di 1 jam terakhir di segmen Jaga Malam. Tentunya kita lebih ke refleksi hari. Bunga, hari ini ngapain aja? Jadi tadi pagi tuh karena berhubung tadi malam, sebenarnya tuh kemarin Bunga telah beraktivitas sama sekali, full istirahat. Cuma tadi malam tuh begadang karena beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Akhirnya tadi pagi bangun tuh gak kelat. Seperti biasa bangun di jam 11. Kemudian Bunga langsung makan. Setelah itu siap-siap dan belajar. Karena jam 2 Bunga masuk UAS. Terus tadi tahu tidak ada sedikit kendala pas sampai ke kampus. Nah, Bunga tuh pikir mungkin Bunga tuh udah registrasi semester. Ternyata KRS yang Bunga lihat itu KRS semester bahwa semester lalu gitu, cuma Bunga salah lihat angkanya karena angka Romawi kan. Terus karena tulis tangan bukan diketik, jadinya hurufnya kayak ini apa namanya tidak jelas begitu. Jadi Bunga pikir susah registrasi, padahal teman-teman Bunga belum registrasi. Akhirnya apa, pas sampai di kampus jam 2 Bunga terlambat sekitar 24 menit. Bunga terlambat untuk ikut jam karena harus tanda tangan 2 dosen dulu, setelah itu baru bisa masuk dapat cap lunas dan juga melakukan regis di dalam. Aduh ya Allah, untung Allah permudahkan. Jadi mumpung juga dosennya ada, karena biasanya tuh susah cari dosen teman-teman, susah sekali kalau buat teman-teman yang mau masuk kampus. Itu sih salah satu kendala, itu biasanya susah cari dosen tuh karena waktu mereka, kan mereka tuh tidak semuanya itu pekerjaannya menetap dosen ya, ada yang PNS gitu. Jadi kalau datang ke kampus juga kadang sesuai dengan jadwal mereka pulang kantor. Nah, itu yang bikin susah kalau cari dosen, ya Allah. Tadi tuh sudah hampir mau nangis karena kebetulan sekali di mata kuliah tadi di hari pertama itu dapat dosen killer yang dia tuh kuliahnya tuh di luar negeri dan pakai sistem mengajarnya tuh luar negeri, sistem Eropa. Jadi kalau kau tidak ikut UAS hari itu berarti tidak ada UAS susulan gitu. Dan bahkan dia tuh tugas-tugasnya semua pakai email. Bunga pernah cerita kalau nggak salah tuh ibu dosen itu tugasnya itu semua dikirim pakai email dan kita tuh lebih banyak disuruh baca jurnal buat esai. Karena kan sistem luar negeri kan seperti itu kan, universitas internasional itu sistemnya seperti itu. Intinya kamu kuat baca berapa buku, kamu kuat baca berapa jurnal, dan kamu bisa buat esai, udah you aman gitu. Jadi aduh, tadi tuh sempat overthinking ini kalau tidak sampai ikut jam pertama. Padahal tuh waktunya 2 jam sih, satu mata kuliah 2 jam ujiannya. Jadi tadi cuma dua, satunya dari jam 2 sampai jam 4, kemudian yang kedua dari jam 4 sampai jam 6.15. Tadi istirahatnya 15 menit ya, jadi gak dihitung. Bunga suka kayak, aduh ya Allah, ini kalau sampai tertunda, ini Bunga tidak akan pernah bisa mengulang. Dan jalan satunya adalah ulang lagi ikut adik-adik tingkat ya di semester bawah, baru bisa ikut semester mereka dan baru bisa lulus mata kuliah itu. Kalau tidak nilainya merah. Aduh ya Allah, tadi udah menangis tapi untung Allah buka jalan. Nah, setelah itu Bunga istirahat alhamdulillah karena ada belajar dikit juga, jadinya bisa selesai sebelum jam 4. Kemudian istirahatnya lumayan lah, dari jam 3 sampai jam 4 masuk lagi mata kuliah kedua, dan alhamdulillah selesai juga jam 5. Yang harusnya jam 6 selesai, jam 6.15, tapi Bunga bisa selesai jam 5 kurang berapa menit gitu. Dan Bunga pun memutuskan untuk pulang karena malam dinas, jadi pulang ke rumah istirahat, makan, kemudian ganti baju dan bawa ke kantor. Tadi sebenarnya Bunga mau ini apa namanya singgah beli makan dulu kan, tapi aduh udahlah, nanti aja balik ke rumah kan, tadi juga balik kampus ada sempat makan. Aduh, pokoknya gitulah teman-teman hari ini. Dan rencananya besok Bunga tetap masuk malam karena sorenya, siang sampai sore itu Bunga masih harus kampus lagi teman-teman. Dan kayaknya di lusa, di hari Rabu itu entah Bunga masuk subuh atau masuk siang. Bunga bingung karena jam 2 itu udah harus masuk ujian teman-teman. Oke, kita next dulu 3 lagu, nanti balik lagi kita bakal bincang-bincang lagi. Dan Bunga bakal kasih tips dan trik juga buat teman-teman yang mungkin baru mau masuk dunia perkuliahan. Ya, kira-kira apa yang harus disiapkan. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

Oke, teman Pro 2, selanjutnya Bunga next lagi nih. Bunga kasih tips dan trik nih buat teman-teman yang mungkin baru lulus SMA terus mau masuk dalam perguruan tinggi atau dalam dunia perkuliahan ya. Ada beberapa hal yang harus kalian siapkan. Yang pertama pastinya mental, karena kita sekolah SMA sama kuliah itu beda jauh sekali. Mungkin sama ya sistemnya belajar, cuma kuliah itu kalian lebih ditekan untuk aktif ya, harus aktif. Terus apalagi kalau kalian mahasiswa yang dapat beasiswa, itu wajib sekali untuk aktif. Kenapa? Karena kalian juga harus memberikan dedikasi atau hubungan timbal balik ya dari apa yang kalian dapat. Kalian dapat beasiswa itu kan hasil dari mana? Sebagian besar pajak masyarakat. Nah, kalian juga harus punya istilahnya apa ya? Sedikit kebaikan, bukan kebaikan ya, sedikit timbal balik lah untuk pembangunan apapun itu yang berkaitan dengan masyarakat lebih luas. Nah, kemudian juga pastinya selain mental, kalian juga siapkan ya finansial yang lebih kalau masuk dunia perkuliahan, karena hampir setiap hari itu ada makalah, ada tugas yang harus diselesaikan, dan pastinya setiap semester itu lebih mahal lagi, lebih mehong lagi daripada biaya SPP per bulan pas SMA. Kemudian juga kalau Bunga saranin ya, kalau macam mau kuliah nih teman-teman, kalian tuh harus cari pekerjaan yang ya freelance gitulah untuk menambah jajan aja per bulan sih. Ini menurut Bunga ya, apalagi buat teman-teman yang punya usia sudah di atas 18 tahun, menurut Bunga itu sudah usia dewasa yang sudah harus memutuskan segala sesuatu untuk diri kita sendiri, karena kalau kita tuh akan hidup di atas hasil usaha kita sendiri. Jadi kalau malas-malasan ya berarti nanti di masa depan kamu bakal hidup dalam hasil bermalas-malasan itu. Oke, mungkin itu sih saran-saran dari Bunga. Yang pastinya juga buat teman-teman yang mau masuk dalam dunia perkuliahan, perbanyak bergaul dengan hal-hal yang positif, dunia organisasi, karena dalam kuliah kalian tuh bakal lebih banyak presentasi, makalah, dan pastinya harus lebih banyak belajar tentang public speaking. Itu sih menurut Bunga. Tiga lagu dulu teman Pro 2, nanti Bunga bakal balik lagi. Tentunya kita masih di segmen Jaga Malam pukul 23 lewat 36 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Dan nanti 2023 new version dari Cakrakan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: The best, terbaik, terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, @rri.

0: Kamu lihat nggak harga sayur di pasar? Kenaikannya gila banget. Gimana sih?
1: Iya, Zul. Itu inflasi loh. Nah, harga pangan naik karena banyak faktor, kayak cuaca sama permintaan yang melonjak tentunya.
0: Jadi, uang kita nggak bisa beli sebanyak dulu ya? Gimana dong supaya tetap bisa makan enak?
1: Nah, kita harus pintar-pintar milih. Beli bahan pangan lokal, biasanya lebih murah dan fresh. Selain itu, bisa coba meal prep juga.
0: Meal prep? Oh, itu yang bikin makanan seminggu ke depan ya? Bisa hemat banget.
1: Betul banget. Dengan cara itu, kita bisa lebih kontrol pengeluaran tentunya. Jangan lupa juga nih, cek promo di supermarket atau di pasar online.
0: Nice. Jadi kita bisa tetap makan sehat meski harga pangan lagi naik.
1: Inflasi itu nyata, tapi kita bisa cerdas berbelanja. Yuk, dukung pangan lokal, siapkan makanan sendiri, dan tetap jaga anggaran.

Oke teman bro dua, karena berhubung waktu di studio menunjukkan pukul 23 lewat 50 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya, waktunya Bunga pamit undur diri dari ruang dengarnya teman bro dua. Dan ini tuh ada satu lagu penutup nih. Teman-teman tetap stay tune aja sampai tutup siaran naiknya. Bye semua.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pertemuan Pro 2 dengan terdengarnya ramai lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari Senin 22 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 05.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Bunga Kutanggas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak-Fak Program A2.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia, program Produa Fak-Fak. Mengudara pada frekuensi FM 89 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Selasa 23 Juni 2026 dari Jalan Kapten Petendian 72 Fak-Fak.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung, molekul udara yang terperangkap di dalam es tidak terlalu banyak. Selain itu, mengapa es batu yang terbuat dari air matang warnanya terlihat jernih? Karena air tersebut direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya, terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya, maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut berbau besi atau air keran.

0: Pro2 FM. Jazz Music.
1: FM terbaik.
0: Pro2. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Jumpa lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis Kuat-Kuatan Suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
2: Tes.
1: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali, suaranya mampu merobohkan gedung.
3: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Teman terbaik kamu.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kifa adalah alat musik tradisional khas Papua dan Maluku berbentuk tabung kayu yang salah satu ujungnya ditiup dengan kulit hewan. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tangan sehingga menghasilkan bunyi khas yang ritmis. Proses pembuatannya dilakukan secara tradisional dengan nilai-nilai adat, menjadikannya bukan hanya sekedar alat musik, melainkan juga simbol budaya yang syarat makna. Tifa berperan penting dalam kehidupan masyarakat Papua dan Maluku. Mulai mengeringi tarian, upacara adat, penyambutan tamu, hingga perayaan keagamaan. Suaranya melambangkan semangat, persatuan, dan kebanggaan masyarakat setempat. Kini, Tifa tidak hanya hadir dalam acara adat, tetapi juga dipadukan dengan musik modern dan ditampilkan di berbagai festival, sehingga warisan budaya ini tetap hidup dan dicintai lintas generasi.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.
3: Ampun Superman, aku menyerah.
2: Hah? Kau menyerah begitu saja?
3: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
2: Caranya mudah sekali.
3: Mudah? Emang gimana Superman?
4: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
3: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
2: Gimana? Mau jadi pahlawan?
3: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
4: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
2: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selamat.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Halo, hai teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi bersama Windy di edisi Spada. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman dari pukul 5 tadi. Tapi tadi dari pukul 5 sampai pukul 6 kita ada jazz music. Jadi Windy bakal temani teman-teman dari pukul 6 sampai nanti pukul 10. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2. Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani pagi harinya teman-teman nih. Let's listen together. Enjoy.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Pernah nggak sih kamu penasaran kira-kira di KTP seorang presiden kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Prancis umpan ke depan, namun masih bermain santai taktis sekali dia mencoba memancing pemain-pemain Prancis. Berarti bersenap dia angkat ke tengah. Oh, tidak ada kawan di sana. Dan menggal serangan dari belakang mencoba mengirim bola pemain yang bermusuhan bertandingan di babak yang iya itu Alhamdi. Tetapi kali ini salah umpannya, serangan balik berbahaya dari Prancis mengirim bola.
1: Oh, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Win disajikan buat teman-teman. Sebelum kita masuk ke informasi topik dan obrolan seru lainnya, Win masih punya beberapa lagu lagi nih buat menemani pagi harinya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2. Let's listen together, enjoy.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih. Serem. Di, aku gak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
4: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
3: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
4: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
3: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
4: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
3: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
4: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Halo Pak Kendi.
1: Selamat pagi.
0: Salam olahraga. Salam olahraga Pak Kendi. Kalau Anda gimana Pak, memprediksi nanti Pak?
1: Itu juga bisa dipungkir ya. Artinya Prancis versus Irak, kualitasnya Prancis di atas ketimbang Irak. Kenapa? Di sana ada Lian Bape, ada Dembele, yang lainnya. Tapi kalau lah Irak kalah, janganlah kalah muncul. Ya tipis-tipis lah, jangan sampai memalukan. Secara apa? Dan saya bisa dipungkiri Prancis tetap menang. Tapi saya berharap Irak juga jangan sampai kalah muncul gitu. Oke, makasih Om Rudi.
0: Baik, terima kasih Pak Kendi Vitali.
2: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

0: Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: Terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, at

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Halo Pak Burahman.
1: Halo.
2: Itu dia teman-teman beberapa lagu yang sudah Windy putarkan buat menemani pagi harinya teman-teman. Karena sekarang di studio juga udah nunjukin pukul 7.53, Windy bakal balik lagi di jam 8 tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2.

0: bagus ni pertama.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Tuh kan, meledak.
2: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih kamu tuh, suka gak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana
2: ya,
1: sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.
3: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy nih teman-teman. Yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 8. Nah, di jam 8 ini kira-kira Windy bakal bawain informasi apa ya? Sebelum kita masuk ke informasi, topik, dan obrolan seru lainnya, Windy masih punya 3 lagu buat pembuka di segmen jam 8 ini. Jadi jangan kemana-mana, karena Windy bakal balik lagi. Tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Nih.
3: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
4: gak? Di mana tuh?
3: Ada.
5: Kakak ada Cikbul.
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
4: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya.
5: Kakak, aku mau bawa.
4: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domikado?
4: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fak-Fak.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Dan FIFA terhadap sebuah stadion atau sebuah lapangan ketika hujan turun ataupun memang ada air yang
1: masih bareng Windy nih teman-teman. Menjelang pukul 9 pagi ini, aktivitas biasanya mulai semakin padat gak sih nih teman-teman? Nah, sebelum kita masuk ke kesibukan berikutnya, ada Windy mau nanya dulu nih. Satu hal apa sih yang mau dicapai di hari ini? Yang mau teman-teman capai di hari ini nih? Mungkin menyelesaikan tugas, bertemu seseorang, mengerjakan laporan, atau sekedar menjalani hari dengan lebih tenang nih. Apapun itu, setiap langkah kecil tetap berarti ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang lagi berjuang dengan aktivitas hari ini, semoga segala urusan dimudahkan dan semangat paginya tetap terjaga. Karena pagi yang penuh semangat bisa menjadi awal dari hari yang luar biasa nih. Nah, Windy bakal putar beberapa lagu buat menemani aktivitasnya teman-teman di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Produa. So let's listen together. Enjoy!

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Esensi Bukro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia.
3: Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Geul Baiwo adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Geul Baiwo sebagai penulis berhasil menangkap esensi dari perjuangan dan kelelahan manusia, memberikan pembaca ruang untuk merasakan dan memahami bahwa berhenti sejenak tidak berarti menyerah, melainkan bagian dari proses untuk kembali bangkit dengan lebih kuat.
2: Esensi Bukro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.